Amsora i tenen oksawa maran kua ropanapat. Andia no mariaj. Manung nansari njindo wano kalifas palpa. Okay, for right niapatan in tita maswan ya.

Udah nanti nanti mau aja nungguin lo ketiak, karena yang diseri kukul.

Nanau fia naga ti. Dengan hari. Naga buka tanya anda. Sambil merisik nani. Tifa si fotanga. Buka timi akta. Timi akta. Buka sisa na futka. Kwa za futka teku za

0: Dia saya lesia. Apa kah mana penis ni villa? Lang full saya ni fa. Boleh cepun tada camsau. Marar tena mararin am nyoptalis.
1: Biasa rugi saya. Full lalu demisi. Anjara aku tanam fitun bialat. Saya umpun ratorian. Manin nomor aku minasan. Nyasian nama canas yang saya. Sokir suvila.
0: Iye.
1: Afaka manampy anareo a?
0: Izany ve?
1: Ie. Dia omeko fotsiny. Tsy mila tambony. Sady tsy averina ihany koa.
0: Tena marina ve?
1: Tena marina izany ka. Andraso ngefa alaiko fetifety.
0: Avotra sady aty. Ny valo mivavaka nataoko. Tena manampy tokoa Andriamanitra raha manam-pinoana.
1: Izay sady ange dia tonga. Reto aky a.
0: Oay.
1: Raha tapitrisa ariary reto. Angamba mahavita izay tokony ataony kosa.
0: Tovola be Remia. Omena ho adaholo ve reto? To tsy mampinoka.
1: Tena omeko a. Mba netinety kelikely moa ny tsenako.
0: Misaotra betsaka lesy Remia. Mino afa ampy tsara raha reto ka.
1: Tsy inona ary nisaorandri amin'izany e. Ampitiriko amin'izay ary ino resaka sa ahoana. Mitobotoboka be ihany koa izany foko izany. Sovelo.
0: Ahoana lesy?
1: Tsaroinao moa le tamintsika le nifaniana taminao le avina tsakarano iny?
0: Ie. Enao ndeha akakitay dia hoe misy resaka tianao atao amiko.
1: Ie, izay indrindra. Tsy izany akiva zao a. Efa ela be ihany naniry anao. Tianao a sovelo a?
0: Izany. Tena marina ve izany?
1: Tena marina ho aho izany.
0: Sao mba miany.